0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que can rini malachab, riwinak shewaik, shekabrik, shekuli ru ishok ru achi, kate rik ircherino e shok parihuku. Riwinak mankota natalik chkech, kate aretakchi sperini malach ekalachab, cheshiukamu bi konoheli eare. Shokohe heri parihun ir chek penari ukohol riachi. Eko kebri chori kuleu. Kategori chichanim hunk kamu bik ekuri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamu bik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal recheman iwetam tahasri ik penari iwahau. Kas utsuch obik chibanaweri. Weta ret amri rahauha, hasukah bal chakab kpenari ela om, klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok, rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri utsalah akpataninel, cheri akhtik krokisak kamalbech kechri uwinak choha, arech kuyari kiwachi pari uts kahbal, utsalah we akpataninel ri. Che aretakchik peri rakhtik kuriqa tahin kheri kubanweri. Khasih kim bichiwech, che krokisah nari kamalbech rech ronohelri uhastak. Katek utweri ahpatani helri kubih pari ranima. Ri wakhtik kbeitahik, kategori kokche kichayikri erachil, kokche waim, kokche uchobik sibalak amaha kukri ek abarelab takwinak. Ri rakhtik ri patani helk peri pahun ikche man reyemtak, e pari kahbal che man retamtak. Si balak kuk ahisah na uwachri, e kukoh nari chikxoli kep tak kipalak. Chilari ri okeh eri kuch uchen wareyak.
2: Mateo capítulo 25.
1: Kategori ri rahaybal ri kah, kahnum tah na kuk lahuk kahpohib che kelu biruk ri kikantil, arech ki kikuluri chakmala. E hop chkech ri eare kash ki chakbeshik, eri hop chik oketamakmal. Ri ehop apohib che kash kich abeshik kikik amu biri kikantil. Katekut man kik amta ubiri eolio. Ri ek apohib che koketa mabal kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal che kbeitah rich abmala konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa ur nikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi waral rich abmala chishelu lok chrechuk ulashik. Kategori chichanim kek astak konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rik ashki chabeshik, kik bich kechri koketambal. Chi ahu bich kechri olio rechri ikantil, rumal rechek chuptahri kakantil ri uch. Kategutri eare kik bich kech. Hayi, shuik ori kech uch. Wene man kutsakata chrechri kech uch e chrechri wech ish, are utzla kish bechu lo ikri wech ish kugri ahkayib. Aretakchi ishe elubi che ulokik, kopan rich abala. Eri nikah che kisukubam chi apankip, ke okubiruk riare pari rura baluk ulanem, ekitsaptahik riuchiha. Kategori kate ke opan chiri enikah apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahaka riuchiha chakwach. Kategut riare kubih, kasih kimbih chiwech, riin man wetam tiwach. Chishkasal ba, rumal reche man iwet amtari ik e man iwet amtari kahbal. Shokuhe he has huna chiche kelu bipa hun binem. Ke usik ihre ak patani hel kategori kuroki ishanik kan ri upwak chkech. Chrech hun kuyakan hop an puak. Chrech hun chi kuyakan keb. E chrech hun uros chi kuyakan shak hun. Chkech chkehuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelu bik. Chichanim ri hun che shakan hop an puak chrech, kbek, kuchakuk e kuchak china hop an puak apanok. Shogohe ri hun che shakan kep chrech, kuchak kep an puak chik. Katekut ri hun che shakan shak hun puak chrech, kbek e kuman hun hul pare ulew, e chila kumuk kan ri upuak ri rahaw. Kategori are takchi okowinak che sibalak ik, ri kahawwe ak patani henri kpetik. Kategori kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche siakan hop an puak chrech.

0: Ri, kuyu bishik chikech ritzih, jejas uchobik kekuin charech. E kuyu bishik chikech, shak rukri jetak tzihubelil. Katek utro nojer rihastak ri, kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ich ri, aretak chik kakahrik ich, kubik chikech.
1: Ho, chakab chik cheripolo.
0: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, ri are benak parihukub, e benak nikah tak hukub chik rukri are. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketal ripolo, si balakok parihukub, katekuri knohik. Ri are kochila, chiriha wiki mensaj kwiri hukub, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori hunchakat, Ri eare kakikasuj, katekuri kikibir charech.
2: Ahtig! La man katok tailo chiri ojkuj kamik!
0: Are takchi, ri eare kakastajik, kuyajri kiyakik, katekuri kubir charech riplow.
1: Chakasa hawach, machawchik.
0: Ri kiyakik ktanik, katekuri kakahu wach riplow, chichanim kubir chikech.
1: Suche kishi bihiwi, la man kota ikohunik riish.
0: Chichanim ri are si balaki kishbir kib katekuri kikibir chikibil kib.
3: Hachin kuwa we are ri, chiri kiaqiq ri polow shakuhe kunimag ri utzig.
0: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakab chik chiri polow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakahulok parihukub chori ulew. Kepewulok cikulashik cusol terikihuli kamnaqib Khunachi jako khunitzel uslapalruk Koli rachoch pataklihul Katekuri makota khun kakawin ci uyutik kriare kanepa rukjej Rumare ci kie takmul Yutum cik ruk taktem E rukjej Katekut riare uhoqapim rikhe taktem E rikhe takjej Makota khun kakawin ci uqasashik uwaj riare Katekuri ronohel mul chipakir chichakab Kopatak ni khul Kopatak ni khuyub Kurakakek uchi katekuri Kusok rib ruk tak riabak Aretak chi nakna kowiri Jesus Krila panok kashikanik kopan ruk riare Kumek rib chuwaj riare Sipalak kurakakek uchi katekuri kubik
4: Sukuwak chuwaj Jesus Atakokor ri Dios Ini malah uban takik. Ini malah tak kau kinta cawe cihat. Rumah Rios, mana cari ing?
0: Rumah Rios ceri ada ku ik cerej.
1: Catel ulok ruk wa ceri, itel ushla mal.
0: Katekuri ri ada ku ta cerej.
1: Suri ambi,
0: ku ik ri ada.
4: Kumulah rinubi. Rumah Rios ceri oksi balah okia.
0: Katekuri si balak kota top cerej si are, arej makugyak tubi di are nak cerej si tinimit. Kocila chori huyub humula hupuk a chatehin kikitik kecha. Ri itzal tak uslapal kikita top cerej si Jesus e kikibik cerej.
4: Chukata kao biri uh kuktak li a, arej kanim kibich kipamri e are.
0: Katekuri kuya be chikech, Chichanim ri itzel tak uslapal kirubik ekyok patak ri ak. Ri humula hupuk ak kakikyak ki pariplo chipu wiri huyupolok. Ri ak eko huyunak tok ke kakik pariplo. Ri ak yukab chikech ri ak ki aninahik. Katekuri kakiyubishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyup. Ri winak kapewulok cherilik ri khastak chashupan ri are. Vi eare kiopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil riachi kekukohiri itzel ruk toyulik ukohom ratiak kompali rash winakil katekuri li eare sipalak kikishbih kip ri ishe eilowik kekiyu bishik ri khastak che shukulumak riachi che okinak ri itzel ruk shukuhiri khastak che shukul matahik kuk riak katekuri che chanim kikita charej ri Jesus Arech ri are nakh be ubi wi chrech ri kitinamit. Are tak chi kakan pu wiri hukub, ri a chi chash kuhi ri itzel uslapal ruk, kuta chrech ri are arech kukuhi ruk ri are. Mankuya ta wiri, Cherech katekut kubir cherech.
1: Hat para atinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech rihastak shuban riahaushel chawech, eri ulo o ebalu ku shawuk.
0: Kbe ubik riare katekuri, kuyubishik pari decapolis. Rihastak cheshuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak, kikimayo wach wihastak ri. Aretak chi ri Jesus kbechi hamul chakab cheriplo. Si balak winak kperuk riare, riare kochu chiriplo. Kpehun kanimal, riukolpal chapal, jairo riubi. Aretak chi kriliare, kumeh rib, che shukulem chorirakan. Katekuri si balak kukomir cherech are kubih.
3: Chichanimri kahlori numial. Chasaha ulkahori akapuir uhlom arech. Koltahik ek kasik.
0: Kubiubi rukriare katekure sipalahuinak kikitarnapehupik esipalah kikipitsehriare. Katekure kohunishok chayawab kutsaku kikil chi kapalahohohunap chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronoherupuak katekure makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kpeu lok chri riare chikisho riwinak kategori kuchabu kok retiak rumal re cheriare kuchoma
5: kine bari in chikin chapu kok retiak kin koltahwa
0: kategori shans tanim tanik khawi kiru lok riu kikiel riare kuchbo che ut chikriu bakil chichanim ri Jesus kuchbo Chehun chokap shiru lok shas ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikishol riwinak katekore kubih.
1: Hachin shuchap ri watsiak.
0: Ri euti hoshlap kikipih cherech.
3: Riat tahin kabilo chelewinak tahin kechikmanik. Katekore kabih hachin shinuchap riin.
0: Kiukaye riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushipih rib. Riare retam rishukulimah, kpetik chiruk riare, katekuri kumeh rib che shukulim chorirakan, eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
1: Walkwal, arire akohonik shatkolovik, hatruk rinimalahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
0: Aretak chi tahin kachawna, kiopanik ahunak, che petinakulok, choha rukrikanimal, Pari kolpal chapal, katekuri kikipig.
3: Shkamek riamial, suru mal ka chuhari sah nari aktig?
0: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kibishik, kubig cheresi kanimal, pari kolpal chapal.
1: Mashibi hawib, shiwi chat kohonok.
0: Katekuri makarakhtak chekohon kubewiruk, shu neri lu, Santiago erishuan charachalar di Santiago. Kiopan pare rachoch ri kanimal, pari sinagoga, kiukayeh riwinak, che choharinak, ekonik ah ke oik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri, kubik chikech.
1: Suche ish choharinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
0: Ri eare kakitsehu wach, katekut riare, keresahu ikonohel ri eare, ekokamubik riutat, Riunan riakal, shoghe terbem riare katekuri kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali katekuri kubik cherech.
1: Talita kum.
0: Wubishkal weri kubik.
1: Allah numi al, chavech riat kimbihwi, chatwa ali hok.
0: Chichanim kualak rialah ali, katekuri kbinik, shane riare kablahu hokunap kolik, katekuri riare sipalak kikishbih kib. Riare si palak ketakan cikich, arich mangkota hun kereta mah weri, katekuri kubir cikich, arich kekiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Kiro lok chila katekuri kbe pariutinamit, riuti hoshilap kekitarnbeh ubiriare. Pari sábado kukutritzih pariukolpal chapal. Riwinak aretak chi kakitari utsih kakimayo che utsweri kakipih.
3: Hawichik pewi weri chrech? Suwa wehun etamapal ri che ya om chrech?
6: Esu wawe nim tak may balcha upanom rugriokap.
3: La manareta wari ajanel, riral ri Mari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
6: Ekuri eranap, la manekotach kshol ri uj.
0: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach rij ri are, ri Jesús kubir chikech.
1: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
0: Katekuri makkuwintah, kupani humay algural ri, shakshuwi keukunah eke pushib e yawubib, aretak chikuyari ukap kiwi. Sipalak kasachu kush, rumal rech, cheri eare, makkakahtah ke kohonik, kape patak tritinamit, cheko nakah eko kutritzik. Kiyusikih rekab lakuk, katekuri, kiyutakubik chi ekakab, kuyaku winem chikech kuwiri itseltak ushlakbal. Kubir chikech, cheshu wiki kam ubi hunkichamey, rechi kipe, makikam tu ubi kiwa, kikostar, kimer, kikortil, parushimipal kipam. Katekut.
1: Cheshi koho ubiri ishakab, mikoho bikep iku.
0: Katekuri kubir chikech.
1: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubi chila. Wepa hunkolibal man kishkulashtag eman ktayishtari itzig chishel ubichila. Echitota kanokri uleu kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxi pakiwiri eare.
0: Kiel ubik ek kiye ubishik ares kikikesh kikuishri winnak. Kikikiak ubi sipalak e itzel kikokri aceite pakiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu utzihorri are, rumarre cheriupi, nimalak utzihobeshik benak ekonikak kekibig.
7: Rishuan riajkasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumalk wak chakun ruk riare, nimalak takchokab chiwanik ri maipal takhastak.
0: Ekonikak chikikibig.
2: Riare, are ri Elias.
0: Nikak chikikibig.
2: Tiare hun kashal utzig di Dios he hasri enikah e kashal utzig di Dios chik.
0: Di Herodes aretak chi shutu tihol li are kubih.
7: Rishuan chiri in shint anri ucholom areri are shkasta hulok.
0: Kherinak ut areri Herodes. Shtakanik chakchabu lok Rishuan katekuri shutik pariche. Weliru mal rech di Herodias chirashoki li Filipo. Di rachlal rukriare shkuliriare rumalre cherishwan ubim cherechri Herodes
3: manjatal takhchwech cheawshokil kaman cherechri rishokil riawats
0: ri Herodias sibalak kachkatekuna cherechri are ekrako kamisah katek ut makkuintah shokuhe rumal cher Herodes kushbih rib chwech rishwan riare retam cherishwan khunsukulah etiosh lahunak Ekutu uwach, arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanahik, katekuri kakakch uwach kutatbehri utzig. Katekuri shopan rihunkig, aretak chir Herodes, shutakataysag, chihun uhunab, shupan hunimakig, chikiech reenim takwinak, rechi rahoyibal. Chikiech ekanimal riasholtato, echikiech riwinak, chenim chikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, katekuri shishokwik, esibalash kakchu wachri Herodes, shokukhesh kakshki wachri winak, chi shakbiri ahawinil, shubik chirechri ali.
7: Chataba chwechri khastak chekawak, ri in kinyana chawech.
0: Ekuchi rusik chirech.
7: Kinyana chawech ronohel ri khastak katachwech, shokukhe kneba upanik ahal ri wahawibal.
0: Shelu lokri ali katekuri shubir chiretsi unan.
8: Suri kintao. Riholom rishuan ri kasalha.
0: Tschari ale, chichanim shokubik hawi kowiri ahawinel. Ri ali shuta chirech.
8: Kinwak chishas chanim ri kayachuach pahung olpal riholom rishuan kasalha.
0: Ri ahawinel sipalak shbisanik katekuri rumarre chiriare shukhikibari utzig. Shukuhe kumar riguinak, mashrahtak che matakumpan chikri utzik shubik. چی شقبی ریاخوینیل شو تقو بی خونخ جمی شتقنو بی چریچ اریچ کو کمولو ریو خلوم ریشوان ریاخ جمی شیلو بی کتک وری شو تنو لق ریو خلوم ریشوان پاری چه ایشو کمو بی پر خون کل پل کتک وری شویا چریچ ری علی هنی علی شویا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ما خوری شپتک کتک وری شکی کمو بی ری وباقیل شکی مقو پا خون اخول کمینق ری اتاقن لاب که پتک اکی مولیخ کیب لک ری خسوس کتک وری که کپیخ چریچ ری آره رانو خیر خستق چشکی بنو اکانو خیر شکی کتو کتک وری ری آره کو بیخ چکیچ
1: چی سخری ایش پا خون چینالیک اولی بل نخچ کچ ری وینق اخماری لوا کشکنخیک
0: رومان ری چری که پتک ایری که بک سی بلخی کی کتک وری ری اتاقن لاب من که خمه تو کوک کی وات چه اوتیخی کی وا که اقن وی پا خون خکوب ای که بی پا خون نخت این لک اولیو قطه کوری که ایل تخیک اره تقچی ری اره که بی سی بلا خوینا که کی چپو ویری ایشاس کنو خیل وینا ریشتق ری تینامید که کی تیخانیم ای که بی خلا قطه کوری نا بی کیو پنج کی وات ری اره اره تقچی که قاخو لک چوری اولیو که ریل سی بلا خوینا کوتوق بسیار کیوچ روماره چری ایاره اخچای خبوقچیخ چه مکات کاخیو کتکوری سی بالخ کوکوت ریسیخ کیوچ شش چنیم کبریخ کتکوری ری اوتی خوشلاب چپان دوکیاره اکی کبیخ چرچ
2: و خون کالی بالری سی بالخ تینالی کلیو کتکوری کبریخ چه اخچاو بی ری ایاره اریچ که به پتاق رنیت انیماق تاق تینامیت ek be kilok ori kiwa arech kiwa ik
0: atak ori riare ko pir chikech
1: chi ya kiwari ish arech kiwa ik
0: ke ke pir re are chrech
2: la kuh beche ulok ik la kuh kal denarius rech kash langwa arech kayach kech arech kiwa ik
0: riare ko pir chikech
1: khoropa kash langwa ko iuk ish hiwila ma
0: are takchi re are ketam chik ke ke pir chrech
9: کوخوب کشلنگوا اکیب کر
0: شست چانیم کتقان چی کیچ اره چی ای اره کی کوباری گونق پتاق خوکات چوری سقوم بل که کوبی چوری قیس پتاق اوکال ای پتاق کوینق لخوخ چی شقبی لی اره کوکم کوک ری خوب کشلنگوا شو چی ری کیب کر ککای چی کاخ کو تیو چیخ کتک اوری کوپی ری خیتق کشلنگوا ای کویا چی کیچ ایوتی خوشلاب ارز کی کیخات چکیچ ریوینق شقوخه کو پیر ریکپ کر ارز کی کیخات چکیچ کونوخل سی بلخ کی وایک اکینوخیک کاتگوری کی مول ری کتو تہنا کابلخوخ نوخنق تک چکچ روک ری اوچقاب تکر کی ملو ریش کی تیخ ریکش لنگوا اکاوینق لخوخ تک اچخاب شوس چانیم کو بنلا ریارے ارز سے اوتا کونلا کیا قن پری حکوب اریت کی کیسوک باو ایک چقب چری بچایدا کتگوری ریارے کی اوخچ نا ویری وینق اریتق چی شیخچ تہ ویری وینق کبے پری خویوب کتگوری کچاو رک ری دیوس اریتق چی او کی نق چری اقب ری خوکوب کو پری او پانی کا حال ری پلو کتگوری ریارے او تو کیل کو کان چوری اولیو ریارے کریلو چری ارے سی بلخ کے کوسک چوب انس شیک ری خوکوب رومال ری چری یاقیق شوس چکی وچ پتی نقوی اولوگ پتاق ری اوکاخ کخبل چری اقاب کپی اولوگ کوک ری ایاره کبین پووی ری خان کتکو ری چی چانیم کنبه ہووی چکی وچ اره تق چی ری ایاره ککیل وچ چکبین پووی ری پولو ککیچو مخ چه خونشی پنیل کتکو ری سپلخ کرخ خیخ کچی رومال ری چکونو خیل ری ایاره ککیلو کتکو ری مکی چوب تق سویری کتکوت ری اره چی چانیم کو بیخ چکیچ
1: چی کو با ایکوش چویخ ری این میش بیخی وی
0: چانیم که ان کوک ری ای اره پری خکوب کتکو ری کقاق ری کیاقیق پا کانیما ری اره سی بلخ مکی چوب تق سو ویری رومان ری چی مکی چوب تا ری مای بل ری سی تق کشلنوا ری کوش لپل ری اره شنس تپتلک که کیس ری پینیم کتکوری کیا پنچو اولیو para Genezaret, que canjuló el kishim de Jokup. Aretachi kerulok para Jokup, chichanim eco jojun winak, ya que kichabla o wachri are. Que peparo no heritinamit, catecori que vikikamu vire yaoib, chotak rigichat, chihawi que kitawi, checo wiriare. Catecori bronohel colibal, shakawine coqui, panimak dinamit, panis dinamit, kakiyare yaoib, patakri kayibal, kakitachare triare, chikikichab cock riuchi rtiak, econohel rikikichabu cock riratiak, kekoltahek.
10: Marcos capítulo 7.
0: Rie fariseo shokuhe ejojun achtip nelab, epetinakolok chi para Jerusalem, que kibu kokruk, katekuri, que kil ejojun chikech y eutihoshelab, riare chekewa ik ruktil takirab, mankichahomtak. Rie fariseo shokuhe konohele ea judío, makewa tah weman kichahomtarikirab, chi patakrikichok. Rumar rech che are que kirausig rik kipan ojertig. Man que guatag aretag chi que peulok pari kaibal. Weman shkichag kip. Shokuhe que kirausig si balagnik a hastag chik. Que kichag ritag como pal amaha. Rijetag ebal shokuhe ritag lak. Shokhekuri re fariseo eriachti banelab que kikotu chi.
11: Suche. Chiri e ati roshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane ruktil tak kiqab kewaik
0: kubik chikech
1: ri Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak khachari tzip talik wehun siwan tinamitri nim kinrilwi ri in rugri uchi katek ut ri ranima nak uya onwi chwech ri in Mankota upatan rik ihlanik chekik manchwech, rihetak bishab chekik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios, katek uri, kiyuti vib chirih riki takanik ri winak.
0: Shokuhe kubik chikech.
1: Henak ut, riish, utsuya iki man kanok ri upishab ri Dios, arechare kas kiban riki takanik ri winak. Rumal recheri Moises chubik. Nim chawilawi ri anan ri atat, kateguri, ri hunche kretzalah huwach ri unan utat, kkamisash ri ri are. Katekut ri ish kibih, wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun khas huwach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ih umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kateguri ri ish kihastak ki mano heri hachaweri.
0: Ki usgir che humul rigunak rukri are ekubir chikech.
1: Chitama wen utzih kateguri chichoboba. Mankota hun hasach che kok ube pariwinak che kutzilo bisah ri are. Katek utri khasas che kieluloq pari winak, arewari kitzulopan rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat behba.
0: Aretak che nak che ko wii chikiech ri winak, shok paha ri euti hoxelab, kakikotu chi ri are, uwiri hun tzi hubelil. Ri are kubik chikiech.
1: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, La man kichoptak che hun hasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutzilo misah riare. Rumal rech che man kok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shakherik ut chakchosh ubeek che rech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubeek.
1: Ri kielulok pari anima riwinak, areri rikatz ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, Kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekya rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, kel ulok chi paranima, Ekutzi lo bisahri winak.
10: Quiero vigila el coque para el leo retiro. Coque para junja, catecuri, caracha magota jun, creta majueri, catecut, majeta se elok. Rumar reche, soschanim, junishok, chutomu tijorri are, cheri ral cojunitel uslapal trech, kpetik e caracha chuculem, sherra canucap. Uyshakri, agriega, axirofenicia, ecuta trech, arech cuquiacu viritel, Cerec riral, eri Jesus kubir cerec.
1: Na becha ya bech kecri al kual shell arec kewa ik esibalah kenohna. Rumal rece man utstah wek kamu biri kiwari al kual shell ekiach kecri alah taktsi.
10: Katek ut rishak kubir.
12: Hea kual shell, shokuheri alah taktsi kek tiri ushrak kiwa ria galab chusheri mesha.
10: Riare shas chanim kubir cerec.
1: Rumal rech vitzirka mihri, hatubik, riitzel shel tahikulok chrechri awal.
10: Riushok kbecho rochoch, ekurikari akal koyol chariuchat, eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe paripolo Galilea, kakatan parirulew ridekapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwachri are, uwe achirik memetik ekitach rech, Arech kukuk shukapu giri are. Ri are kukamu bih ri achi. Nak chikech ri winak. Kunimri uwe takukap. Pari tak ushikin. Erruk ri uk asyak. Kuchap kukuk ri rak. Kekai chikak. Kuk isu kush eku bih.
1: Efata.
10: Cheku bih chattor toho. Kutor rip ri ushikin. Echanim kukir rip ri rak. Kateku ri us kichaw chik. Ri Jesus katakan chikech. Arech makikip ikhtak wikhastak ri katek ut arech takchi sibalak ke uqatek arech sibalak kikiya chinu bishik wikhastak ri ri eare sibalak man kikichab taweri ekikip ik
6: Ronohel ut subanom ri khastak kubanoche kiktari esor winak ekye uchawisak ri emem
10: Marcos capítulo 8 Pawetak ikhri Kamulchik ek osi balakwinak, emakote kiwa, arech kikitiho, ki usik ikhre ewitiho shilap, ekub ikh chikech.
1: Ri in kintoko bisak kiwach wewinak ri. Rumal rech che, chi usip ikh chik ekowuk. Kategori mankota kiwa arech kikitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
10: Ri ewiti hoxenap kikipik chrech.
2: Hawichi kakama wiriwa pawehun tzinalik kolbarri arech kakayach kech wewinak ri.
10: Katekuri ri are kutach kech.
1: Horopa kashlangwa ko iwugri ish.
10: Kukub kecha e are. E katakan chikech ri winak. Arech ketuhi ichori ulew. E kukamu kok ri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech eutihoshelap arech ri eare kekiyach kech winak kateku tri eare kekiyach kech winak shukuhe kokuk ri eare kepushib tzaikar nabeku te uchih kateku ri shukuhe katakanik arech kikachu ri eare sipalak kewa ik ekehonik chekikor ri takchakab katotakik kukub chikach ri winak ekihab mil Kategori ri Jesus ki uxachubi ri eare. Shas chanim ka kan uwi pari xukub kuk ri euti xoxelab ekbe uwi pari rulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulog ekchaw ruk ri are kekitaxun kutbal charech chekpe ulog chikax. Are kakax kekilo xasubani kekikox ri are pakax. Kukisu kux chi pari rux labal ulog kategori kubix.
1: Suche chewehun mayil iksakri kutahun kutbal, kastik kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
10: Kiwyakan ri eare chila, kategori kakan chihamul parihukub, ekbe chakab cheripolo. Manskikam tachi ubik nikak takashlangwa, kategori shuikikamomubi hun kashlangwa kuk parihukub. Riare kubih chikech wehun pishabanikri.
1: Qas chishkayok emi kamri uku ishkashlanwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
10: Eri eare kekipiq chipilkip chemankota kikashlanwa y are retamweri katekuri kupiq chikech.
1: Suche chikish choman jeri cheri ish mankota ikashlanwa la maha kichobo la mankishkaitaj la itzeli uushlamal ri ish la kori uvokoch kategori man kishka itak chrech veri, la kori ishikin kategori man kitata veri, la man knatakt chiwech aretakchi ishimpir rihob kashlanwach kech rihob milwinak, joropa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uchakapil shtotahik.
10: Ri eare kekipik chrech.
3: Kablahuk chakach.
1: E ruk ri wukub kashlanwach inhach kech ri ekihab milwinak, Joropa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uchakapil shtotahik.
10: Di eare kekipik.
2: Wukub chakach.
10: Chichanim kubik chikich.
1: Lamahak ut kichobori.
10: Kepepari betzaida katekuri kakamuwi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapu kokri are. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab. Ekukamuwi kresahuwi paritinamit. Nabe kukohu kashak chori wukoch katekuri kuya chikri wukapu wi pa wukam chik kutachech.
1: La koka wilo?
10: Riare cheshahu bir kakayik kubir.
2: Kengwil lewinak ejejas ejejuntak che chekeb inik.
10: Katekuri kukohchi hamul ri wukap chori wukoch rimoy achi erukweri kaskakay chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Ri Jesús kutoku biriare, chori rochoch, e kupir cherech.
1: Matokne paritinimit.
10: Kbeu biri Jesús kukri euti hoxelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribe kutach kietri euti hoxelab.
1: Inhachin ri inkikbir ribinak?
10: Ri eare kikibir cherech.
2: Ejujun kikibir atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
13: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
10: Katek ut kutach kech.
1: Eguri ish, in hachin ri in kibih?
10: Ri lu kubih cherech.
3: Ri at atri Cristo.
10: Katek uri chanim katakanch kech arech makot hun kikbih huiweri. Eshumahe chi ukutik chkiwach.
1: Ri ukohol riachi rahawshik che Kukashkolih na pariukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikkiak na ubiriare. Kkamisah na, kategori pariuroshkik kastah na riare.
10: Ekas uts ubishik kupanweri, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chiwiahik. Kategot ri Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikiech, ri eutihoshlab, ekubir trech rilu.
1: Chatelu bichin wachri at Satanás. Rumal rechri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
10: Kie usikir re winak shukujeri euti hoxelab ekubir chikiech.
1: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatizah chapan rib chukama mi ubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin ri krah kukori ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal riin erumali utsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech riwinak wekuchak ronohel riuwachuleu wekutsak riukaslemal. Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh riukaslemal. Rumal che hachin rikkish chwech riin echrech rinutsik pawehun kech nim chutin eahmakunanel mayil kichsakri. Shokoheri ukoholri achi kishnari chrechri are. Are takchi ikpena pari ukihil rutat kugri tiyoshlak tak angel.
10: Marcos capítulo 9. Eko bich chikech.
1: Kasih kim bich chiwech. Eko ehohon chishol waral che man kikilta nari kamikal we maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ab.
10: Uko winak wakib ikchik ri Jesus ki ukamu bi rukriare ri Lu ri Santiago erishuan kitukiel eare kiukamu bi nakhchi kechri winak kebepu wi khuni malakhuyub eriare kohari wachbalchki wach ritaq ratyaq sibalakh kachupchatik esibalakh saq tuntuk cheshakherikut makota khun winak chugachulew chekakuinche usakaresashik katekuri kekilri Elias eri Moises chetakhin kachawrukri Jesus chanim kubihilu chretri Jesus
3: Rabbi uche kukkohi waral chqabana ushibha hunawech riat hunrechri Moises eri hunchik rechri Elias
10: riare manretam taritsih kubih rumal rech kisibalak ushibim rib katekuri kapehun sut chekyu chokri eare rukri umuh ehun chabal kichawolok tzi parisut
14: riare are lokalaf nukohol chitat behri utzih
10: shas chanim kala kakaiwi emakoto hunwinak kakilo shuwiri Jesus kokuk are takchi kechuli ulok chorihuyub katakan chiket chemakoto hun kikipihwirish kilo kate arechi ryukohol riachi kakasta hulok chikishol rikamnaqib ri eare kikol rish chilpesh chiket katekut kikitach bilkib khask rakhkubih kakastakhna chikishol rikamnaqib ekikitach rech
13: suche cheri etzibanelab kikbih chenabek penari Elias
10: kubih chiket
1: Je nabek penari Elias ekulusukubana ronohele hastak ehast ibampu iri ukohol riachiche sibalah gunanari kachakichi pari ukaslemal eketzalashna uwach katekut kimbiachi wech ri Elias petinakchik shkiban chrech riare ronohele shkaj jehast ibam kanchrih riare
10: aretakchi koponkuk ri eutihoshelab kril sibalah egwinak Chekisutim kihri eare Shukukhe ekhakun eakhtzib nilab Chekechaw kuk Riwinak aretak chi kikilri eare Kasaj kikush Katekuri kashikanik Chewyaik khunrutsilu waj Ekubik chikich
1: Suri kitzikhok kukri eare
10: Khun chi chikishol ulok riwinak Kubik chirich
6: Akhtik Riin nukamam ulok ri nukohol chawich Chekohung mem ushlapal chirich Shak hawichine krah kuchabwiriare kukyak chori ulew kukalawasahu kashak chuchi kukachachek huware ekuyaka nok he khaskunche inchawinak chikukri eatiho shilab arech kikyako lokriare katekuri maneko wininaktak
10: kukwikriare chikich
1: ishkun mayil iksak che mankishko khontak che katekun pana kinkohi iwukri ish Ate humpa nari in kishin qeina chikama ulok riare chwech
10: eri eare kikam ulok riare chrech chishak bi are takchi rihun ushlapal krilu wach ri Jesus sibalak ku khichari akal chek tsak pulew ku balkatih rib ekakalaw riok ashak chuchi ri Jesus ku kotuchi ri utat
1: chika humpa chik umohon weri chrech
6: shumahihla Are takchi loch nariare ek yatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha arech ku kamisah riare katekut wekat kowinik ku hatoo chatok ibisah pari kawach
10: he kchari Jesus
1: hasri wekat kowinik lihunchik kohon chrechri Dios ronohelk ban kowinem chrech chuwach
10: shakbi kurakeh uchiri utant riak al
6: Riin kin kohunik chrechri Dios. Chisag echanimirisag chi apanok hubik rinukohbal kolik.
10: Ri Jesus krilo chakepek iawinak kuyahyatek ritzel ushlapal ekupik chech.
1: Mem esor ushlapal. In kin takkan chawech. Chatelu lok rukriare ematok chikmul rukriare.
10: Ritzel ushlapal kurrakeh uchi ekuhichhar yakal ekielu lok riakal kakana jejas hun kamina eki huinak ekipir
6: riare shkamik
10: katekuri ri Jesus kukamu kok chrech riukab kukwalisak eriare katekik aretakchi ri Jesus koch paha ria uti hoshelab kakita chrech pa utukiel hui
13: suche che riuk manshukowin tache ukiakikulok riare
10: kubik chikech
1: Wehun hija alri ke lo lok shuwi rukri chawem rukri Dios.
10: Ke elu bik horalri eke binwi parulew ri Galilea riare makrahtakh che kohun kreta mahweri. Rumarech cheriare tahen ko kotri tsikhtikech ri uti hoshelab eko bikhtikech.
1: Riu gohol riachik hachitahna pariki abriwinak. Ki kamisahna e aretakchi kamisamchik churosh ihri arek kastahna ulok.
10: Katekut ri are makichapta wetzih ku bich kechri e kikishib ihkib arek kikitach rechri are. Ki opan parika farna arechi ekochik paha ku kotkichi.
1: Suri hastak shetzihok paribe
10: ri are memke kanahik rumar reche paribe. Arech kitzichoch chikishol, hachin li nimu pantahik. Shak bik tuyek, ki usik ikhre kaplachuch ekubik chikich.
1: Wekohun winak arek krachche arena be, arek ol chukisbel chikich konohel, arek chok patinihel chikich konohel ri winak.
10: Chanim kukama panok hun alahak al, kuyach kishol kukaluch katekuri kubik chikich.
1: Hachin kukula hun alahak al jehas weareri, chipari nubiri in rikinukulah. E hachin rikinukulah ri in, man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok ri in.
10: Rishwan kubichrech.
15: Achtig, kilom huwinak chikuk yakulok rihetakitzel priabiri at, riare hun winak chiman kukuternebech ri uch, shikah, shkakateh riare. Rumal reche man uhternebem teri uch.
10: Katekuriri Jesús kubir.
1: Mi katekri are. Rumal reche man kota hun winak. Chek kovin chrech hun mayibal. Pari nubiri in. Kateguri. Itzel chik kutzihoch chwig. Hachin bari man kuhuk ule lahtak. Riarek ori kuk. Rihun che kuyana hukum ichuron. Rumal reche ish uwinak ri Cristo. Kastikin bichiwech. Che manxas tariri utoh baluk ashel chrech. Kategoriri hun winak che kubani tsel chuwach hun chutin winak. Chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech chek shim chukul hunim alahabach. Ekikyaku bi paripolow. Eweri at katmakun rumal yakab. Chakutu ubik. Are uz ri at tun katok parik aslemanik. Chuwach ri katok ruk ri kep akab parihehena. Hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik, are utsri at takma ikatok parik aslemanik, chuwach rikat kiakubiruk rikem awakan parihehena. Shonguhe weri at katmakun rumali awakoch, chak oto ubik, are utsri ruk hun awakoch katok parirahabal Dios, chuwach rikat kiakubiruk rikem awakoch parihehena. Hawihe ri ishkut mank kamtach eri aq mank chuptach. Shahek uri konohel ri ketzayishik na ruk ri aq. Uts ri atzam, teguri weri atzam mank atzienta chik, su utzayishik manik. Chikolo ri utzayil ibuk e chikaslemach ri nimalahutzil chishol.
10: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek peparuleu utinamitri Judea, chakap cherechri Jordán, homulchik sipalahuinak keperuk riare, ejacha nakatal cherech kukutrizichkiwach, kepeja juntak fariseo, kategori kakita cherech, areski kahmah riare.
16: La yatal chejuna chahilal chekrezahubiri rushokil,
10: kakaki koh riare, pahunkash, riare kubichkich,
1: sukatakan de Moisés chiwech.
10: ¿Qué que pierde rech?
16: Rukri Moisés, ya talek che katsibash riguh rech si hachok ib, e kategori kahachu biri shok.
10: Shakbiri Jesús kubirch kech.
1: Rumal reche abahri wanima, riare shut si bahwe pishab chiwachri. Katekut, chi are tak shuk eisahu lok ri wachuleu, riare she uwina karisah e are chiachi chi shok. Shahekuri riachi ke uyakan ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherikut man ekep tachik. Shahehun bakilal chik. Jerikut rikutum ba rakanu abri Dios muhach ba uwach riwinak.
10: Are takchi ek ochik choha ri eti hochela kikita chikmul chrech ri are pugiweri ekupik chikech.
1: Rihunche kuhachu biri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak rukachi.
10: Kek amubi ekhun ealaktakaklap chrech aret hiuchapo. Katek utre eti hochela kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri keperro yogual ekupir chikech.
1: Chia alas chkech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche e hachin e jehasri eare. E achchakeri rahoibal re Dios. Kasir kim bichi wech. Hachin man kuk amtari rahoibal re Dios. Jehas hun alahak al. Man kokta ubiri chila.
10: Chichanim ki uk aluk ri ak alap. E ki ute uchik katekuri kukohukab pekiwi ri eare. Enam chi kubano aretak chi khun winak kutihanim chi ukulashik kushuki chuwaj ri are katekuri kutach rech.
17: Utsalakhtih, sura khawashik kimbana ri in arech kinwachibek ri khunalik aslemal.
10: Ri Jesus kubik chrech.
1: Suche uts katchachwech, makota uts khun, shuwiri Dios. Ri at awetam chi kripishab, matkamsanik, matmakunru ishokachi, Matela anik, maban tzichtal, maban hunitzel atoch tzich, nimche awilawir ananatat.
10: Riare kubik chrech.
17: Achtich, renochel hueri nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
10: Ri Jesus sipalach kukayeh, ek ulokok eh riare, katekuri kubik chrech.
1: Shuwih hun hasu wach krahna chawech. Hat, renochel yahastak, chekolik, hak ayih, eha ech kech ri eme baib. Shahekuri, kohunimala ak inomal ri chikah. Kateguri, chatpetok e china ternebehri in.
10: Katekutri are, aretak kutawe tzihri, kasachukush e sibalah kbisanik, shpekru malre cheri are, ko sibalah umebil. Shakbiri Jesus, kalak kaiwich rech are, ekupir chkech ri uti hoshelab.
1: Sibalah kash koken parirahaibal ri Dios, Riwinak che kosi balah kik inomal.
10: Riyati hochela makichab dawetzih ri, katekut ri Jesus, kubir chikmul chikech.
1: Ishwal kual, si balah kash ri okem pari rahaybal ri Dios. Ariman kash tarrokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwech ri hun inong winak che kok pari urahaybal ri Dios.
10: Ri eare, si balah kasat chinakikush, ekikibir chipilkib.
2: Hachin kuri kakol takna?
10: Ri Jesus si balak ki ukayek e kubik chikech.
1: Chikwach riwinak man kowinem tarik. Arinak ut man khetak chuwach ri Dios. Rumal reche chuwach ri are ronohel kban kowinem chrech.
10: Chichanim kubik ri lu chich.
3: Ri uch, ronohel ri kakastak shkia kanok yat kternebem ri at.
10: Ri Jesus kubik.
1: Kasih kimbik chiwech. Man kota hunchek uya kanok ri rachoch, ri era chalal, ri eunan eutat, ri eral uwal, onruleune, rumal wech ri in e rumal rech ri utzalaktsig, chemata kuk amnari utok malil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, era chalal, eunan eutat, eral uwal, eruleu, ruksi balakash, kateguri, Pahun petenak wachuleuchik, hiatak chrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, esibalah ekiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri, ri ekisbal kanok are ke nabehnari.
10: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem, eri Jesus nabech kiwach, ri eare, eri are kasach kikush, eri taranchrih kishipim kib. Kiyukam chibihumul riyakablakuk ruk, katekuri kuyu bishik chikech, rikukulmah nariyare.
1: Kamikri riuk pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi khachitak na pakiqab ri enim takchuchkahawib, ri etzibanelab, kamikal nari atokzik kikban na puwi. kategori kachitah na paki abri mahunam takikoh balkuk. Ri eare kiketzelah na uwach, kikchubah na uwach, kikchayna e kikkamisah na. Kategori churoshkik astah na uwach ri.
10: Re Santiago erishwan, chukohori sebedeo, kikrepokok rukriare, kategori kikpichrech.
15: Achtir. Ri uch kakar chikayach kech rikakata chawech.
10: Kubich kech.
1: Surki wah ish chikinyari inchiwech.
10: Ri eare kikipich rech.
15: Chay ach kech, chiri uch tui pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awik yakab, iri hunchik pare yamosh.
10: Ri Jesus kubich kech.
1: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche o kumushikri pahbal amaha che kin kumuhnari in, e la kishkowinche o kamikri kasna che kin kamnari in,
10: ri eare kekipich rech,
15: ri uch kukkowinik,
10: ri Jesus kubich kech,
1: ri pahbal amaha che kin kumuhnari in, ki kumuhna ri ish, e ri kasna che kin kamnari in, ki kamnari ish, kateguri, ri tuhilem pari wikya ab, E pari numosh man inta kinya owik, weri kech ri ri isuk ubam apan chkech.
10: Ri alakuk chik aretak chi shkita weri, kapeko yogwal chkech ri Santiago erishuan, ri Jesus ki uskik riare, ruk ekubik chkech.
1: Ri ish iwet am, cheri okinak ek amaltak be chkech ri hetakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawip chkech, Eri ek animal ke kipitz ehruk ri kikowinem. Mankota jeri chishol ri ish. Kategori, hachin ri krah che are nim umantajik chishol ri ish, are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturip che ipatanashik. Jejas ri ukohol ri achi, manpetinak ta ulok arech kpatanashik, Ri are ki ul patanih riwinak ekul hachari uk aslemal rech ki tohbalek iwinak.
10: Kiopan parijeriko, e are takchi elem kupan ubik kuk reuti hoshelab, ekuk sebalahuinak, riukohor ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Are takchi kretamah, che areri Jesus, riach Nazaret, kurakakeh uchi ekubik.
2: Ukoholi David! Jesús, chato cabeza, anuach.
10: Ekiyawina, kakiyah riare, arech kutzapi huchi, katekuri riare, sipalakochina kurkake huchi kubir.
2: Ukoholi David, chato cabeza, anuach.
10: Ri Jesús, katekik ekubir.
1: Chisiki hulok.
10: Chisiki rimoy, kikubir chirech.
14: Mubanke bakush, chatu alihok, katusikih.
10: Riare kukyak kan riuku, chao plinik ekopunluk ri Jesus. Chichanim kuir ri Jesus cherech.
1: Sukawah ri atkin banchawech.
10: Rimoya chi kuir cherech. Rabbuni arekin wah kin kayik. Ri Jesus kuir cherech.
1: Hat arira kohbal shat kolowik.
10: Katekuri chichanim kochik akuwoch ekoturnbehu piriare paribe.
18: Marcos capítulo 11
10: Aretakchi nqaqchi kekowi chirech ri Jerusalem kikilche panok ribetbaje eribetania chushere huyub olivo ki utakubi ekiep chikech ri euti hoshelam kubik chikech
1: Hish palettinimit cheko apan chiwach echi aretak ki shok ubik ki riqana hun alak burish che yukulik che mankota hun winak koho winak na Chikira ulok e chikama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banri ish. Chibik ma chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. E chikamik kutsalihisak ulok waral.
10: Kebekri are e kikirkari hun alak urish. Che yukul chunqah chrech e hun uchiha paritinamit e kikirro. E hun chikech reko chila kikibik chikech.
2: Suche kikir walak urish re?
10: Ri eare kikipik ritzik shubir Jesus chikech ekiyaka nok arech kas kikipan were kikikamu lok ri alak urish chirech ri Jesus kikikoh rikiku chirik eriare ketugi chirik. Ekia winak kikilik rikiku paribe. Ekonik akshi kikilik ukap takche chekrip apanok. Eria enabehinak eria kispalkanok sepalakko kikipih.
17: Osana, te uchitalik ripetina kulok pari ubiri akhawshel. Te uchitalik ri akhawibal ripetina kulok pari ubiri katat David. Osana chila pari ni malakkah.
10: Katekori kok pari Jerusalem pari ni.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Yeah, no, no,